atau membayar fan-fan bahan makanan 2 kali lipat dari fan-fan yang diberikan sebelumnya. Malahan ada anggota keluarga karet asal si gadis yang membawa harta lebih dari harta ini. Munsu atau membayar oleh pihak calon suami membawa kelebihan harta lebih dari harta ini. Barisan memasuki rumah si pemuda sehingga pihak si karet atau klan si pemuda memindahkan mereka dari pintu memberi sanfar atau uang dan piring. Kemudian calon istri dibawa ke dalam. Dipersilahkan duduk di atas tikar yang telah dipersiapkan bersama kedua wanita yang mendampinginya. Dan hiasan sanfar atau uang yang berada di seluruh tubuhnya dibuka oleh profiebinnya.

0: Dki, sehingga kami di Sanggar Kesenian Aski, yang jelas kami fokus kembali untuk mengangkat ini dengan tolak ukur kami melatih anak-anak yang di bawah usia supaya mereka betul-betul mencintai ini dan menjadi apa jati diri mereka. Dengan demikian mereka terbawa sampai dengan dewasa, mereka mencintai war ini. Yang jelas untuk sekarang ini, untuk war ini, terus terang untuk pemuda-pemudi itu sudah banyak yang lupa dan tidak tahu. Terutama lagu-lagu war yang harus dinyanyikan, tapi juga dalam berbahasa Biak saja sudah susah. Nah, itu yang kami dari Sanggar Kesenian Aski dalam urian tugas tapi juga program kerja kami, kami berusaha untuk kembali mengangkat bahasa Biak yang adalah budaya tapi juga apa bahasa ibu dari kami. Seterusnya kami mulai mengembangkan lagu-lagu war yang sebenarnya yang tadi saya bilang bahwa sudah mulai hilang dan punah ini. Jadi mungkin perkembangan terakhir di sanggar kami seperti ini.
1: Selanjutnya dalam tradisi war dilakukan pengukuhan war, Wafwoker, dibentuk dari kata dasar wafer yang berarti mengukuhkan. Jadi kata Wafwoker mengukuhkan dari waryaker, di mana calon suami istri dikukuhkan menjadi istri sah secara adat. Berikutnya paman mengambil tembakau lalu dibakar, dihisap tanpa mengeluarkan asapnya. Asap itu dibiarkan di dalam rongga mulut sehingga paman sebagai pimpinan upacara mendekati kedua pengantin yang sementara saling berjabat tangan. Kedua pemuda itu digenggam erat-erat kedua tangannya, kemudian tunduk sambil menghembuskan asap tembakau ke dalam genggaman tangan kedua calon suami istri. Dalam suasana ruangan yang diliputi aroma tembakau, suara nyaring mengucapkan doa atau formula tradisional terkenal yang berbunyi, Ya Wofer, Mube imbe swababo insama musawar yayemu ma mufrur pium kawasa besie won obriores, yang artinya saya kukuhkan kalian berdua sebagai suami istri, hendaknya kamu saling mencintai dan ramah bagi orang lain. Perahu yang berlayar di laut, panggillah dan beri mohon kepadanya. Musafir yang berjalan, panggillah dan berilah makan kepadanya. Demikian maka penguasa langit, Mansren, Manggundi, dan penguasa-penguasa bumi menyaksikan dan menjadi ruang gembira. Karena perbuatan baik itulah yang dikehendaki.

0: Selesai mengucapkan doa dan mantra, maka selesai pula upacara pengukuhan atau Warwafker, yang merupakan puncak dari Warfarbabuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi nyanyian adat tradisional Biak, yang dikenal dengan istilah war. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak, dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan.
1: Makna daripada pegang tangan itu adalah sudah setuju, dan ikatan itu tidak boleh pisah sampai maut yang memisahkan. Harus saya menggunakan rokok itu, karena rokok itu jadi dalam satu ikatan ya. Rokok itu digulung dalam satu ikatan. Satu ikatan itu tidak boleh pisah, dan menyatakan bahwa itulah kebersamaan orang Biak. Setelah pengukuhan, lalu mulai acara pesta sudah mulai dilaksanakan dengan lagu-lagu. Jadi pihak perempuan punya orang-orang itu, pihak laki-laki kasih makan, kasih minum. Pesta itu jalan sampai semalam tutup, sampai pagi.
0: Nah, pemirsa, berikut duduk calon pengantin dan pemimpin atau pendamping upacara pengukuhan. Paman pengantin laki-laki, kemudian pengantin laki-laki, berikutnya adalah bibi pengantin laki-laki, diikuti bibi pengantin perempuan, kemudian pengantin perempuan, dan paman pengantin perempuan. Sedangkan urutan pemindahan batang rokok tembakau yang dihisap dari pimpinan dan pendamping upacara pengukuhan perkawinan, Warwafker,

menutup tradisi war diakhiri doa, mantra, dan selesai pula upacara Yakyaker, pengukuhan atau war Wafwafer, yang merupakan puncak dari war Farbakbuk atau upacara perkawinan. Namun tidak berarti selesainya keramaian, tetapi keramaian ini berlanjut sepanjang hari hingga malam. Mereka meramaikan dengan menari dan menyanyi-nyanyian adat tradisional Biak. Kesemuanya ini dikenal dengan istilah war. Keramaian itu disertakan dengan kedua belah pihak dan kedua suami istri ikut meramaikan dalam nyanyian kegembiraan. Di akhir acara ini, biasa diramaikan dengan tarian yang sudah menjadi bagian dari kebudayaan mereka, yaitu Yosim Pancar.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Panji Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

Kedua di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Panji Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

Wadid Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.
3: Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

berawal dari sesuatu yang tidak mungkin, namun kini menjadi nyata karena begitu ajaib karya Tuhan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak, kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

2008 di Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

Dengan 2-9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

Tua di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane, hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Ya, sebenarnya ada sekas info ya, ada buat sahabat daya di siang hari ini ada otoratis ya, jasa keuangan atau OJK menyetujui peningkatan pembiayaan kepada sektor rumah tangga di tengah daya beli masyarakat dan juga masih menghadapi tekanan. Di sisi juga lain, OJK ini mencerminkan kenaikan risiko pembayaran bermasalah yang terjadi sepanjang awal tahun 2026. Untuk berdasarkan data OJK ini, pembiayaan ya, dia juga mencapai 514,65 triliun di hingga April 2026. Salah satu pendorong ya, pendorong ini utama berasal dari layanan WinoPay atau BNPL yang disalurkan berusaha hingga April 2026. Untuk pembiayaan ini, BNPL ini tumbuh 56,92% menjadi 12,93 triliun. Untuk menjaga kesehatan industri, OJK ini menghimbau perusahaan multifinancial ini memperkuat proses seleksi debitur. Selain itu juga pengawasan portofolio dan juga strategi mitigasi risiko yang perlu terus ditingkatkan. Ya, satu sekilas info ya, Bosa Budaya di siang hari ini.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua pun takdir. Dan terima kasih karena dia sumberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan

tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ya, sebenarnya ada sekilas info ya, bisa berdaya di siang hari ini ada pelatih timnas Brasil ya, Charles Mancelot ini memanggil Gelanda Gederson ke skuad Piala Dunia 2026. Ia juga menggantikan bek kanan ya, untuk yang mengalami cedera paha saat laga uji coba melawan Mesir. Pemanggilan Ederson ini melengkapi pekan istimewa bagi melanggang berusia 26 tahun tersebut. Brasil ini akan memulai perjuangan grup Piala Dunia 2026 menghadapi Maroko ini sebelum bertemu Haiti dan juga setelah dia. Sementara itu juga Ederson ya dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Manchester dari Atalanta. Nilai ini transfer menembus Ederson disebut mencapai 45 juta euro. Proses transfer ini disebut akan dirampungkan pada awal Juli setelah Ederson menjalani tes medis manajemen dan juga dikabarkan melihat Ederson sebagai sosok penting untuk memperkuat ini tengah tim. Ya Allah, ya sobat itu sekilas info ya bahasa budaya di siang hari ini.
1: Cari yang lain karena senyaman dengan koi.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras,

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras

dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi,
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya sebenarnya itu sekilas info ya, Bersama Budaya di siang hari ini. Ada panitia ya, seleksi pansel atau calon anggota Dewan Pengawas atau dari LPP RRI periode 2026 sampai 2031. Mengumumkan juga si tes penulisan makalah ya, Ketua Pansel Edwin Hidayat Abdullah mengatakan sebanyak 60 dari 1.104 peserta tes penulisan makalah tes dinyatakan lulus. Edwin juga meminta seluruh peserta tes tersebut dapat hadir di lokasi paling lambat 30 menit sebelum tes dimulai. Peserta ini juga diharapkan dapat mengikuti informasi pelaksana tes yang dikirimkan panitia melalui alamat email. Ketua Pansel juga mengapresiasi antusiasme seluruh peserta yang telah mengikuti proses seleksi. Menurut dia juga ini menghasilkan kepatuhan para peserta dalam mengikuti seleksi calon anggota dewas LPP RRI 2020 sampai 2031. Sehingga ya seluruh tahapan ini juga proses seleksi berjalan baik dan juga lancar. Menurut Edwin juga ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengkontribusi bagi penguatan tata kelola lembaga penyiaran publik. Ya sahabat, sekilas info ya Bersama Budaya di siang hari ini.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sebagai informasi ya, Bahasa Berdaya di siang hari ini ada lifestyle ya, untuk atau inflasi segaya hidup sering terjadi tanpa disadari oleh orang yang mengalami atau orang-orang di sekitarnya. Yang lebih juga peka akan perubahan gaya hidupnya ya, yang mencolok. Namun juga ya, Sahabat Berdaya, orang yang mengalami inflasi gaya hidup kelap menyangka. Bangka juga ya, mungkin mereka menyebut orang yang kasih penilaian begitu cuma iri karena tidak mampu melakukan hal yang sama. Berarti ya, untuk mutail ini sebiasa mungkin ya, seandainya kamu mengalami, jangan menunggu sampai bangkrut total baru terpaksa berubah. Ada ini ada sederhana pengaruhi oleh situasi di bawah ini ya, ada bisa kalau sadar ya betul akibat buruk dari gaya hidup setinggi langit. Ini adalah lenjangan gaya hidup ya, karena kesejahteraan ini meningkat membuat pemborosan kelap terlihat wajar. Untuk malap tampak gak normal ya, kalau gaya hidupmu tetap sama seperti saat penghasilan lebih kecil, kamu kudu sadar ya, penuh akan akibat-akibat negatif dari gaya hidup setinggi langit. Jangan malu ya untuk mengakui bahwa ternyata cara hidup ini seperti itu tidak sesuai untukmu. Yang berikut ada tidak bisa hidup ya sederhana jika gengsi masih nomor satu. Kamu sudah menyadari ya, buruknya ini akibat dari inflasi gaya hidup yang melampaui kemampuan finansialmu yang sesungguhnya. Ini merupakan juga langkah besar ya, tapi masih bisa gagal ya membawa perubahan. Penyebabnya dirimu dikuasai gengsi yang belum surut. Yang berikut ada ya, Sahabat Berdaya, ada juga sulit apabila mengandalkan utang ya, atau juga sumber biaya lainnya. Membatasi sumber dana ini untuk berfoya-foya juga penting ya, agar inflasinya ini gaya hidup tidak terus berlanjut. Satu hal yang perlu diwaspadai ya, hanya karena kamu sudah bokek parah ya, atau bukan lantas dirimu kehilangan akal. Yang berikut ada juga ya, ada butuh dukungan lingkungan ya yang sangat besar. Sukar ini mengalami perubahan dalam gaya hidup jika kamu masih dikelilingi ya oleh orang-orang yang sama. Maka juga mungkin lebih heboh ya daripada gaya hidupmu, sehingga kamu menganggap inflasi ini gaya hidupmu masih wajar. Yang berikut ada perubahan bisa sementara dan juga balas dendam ya setelah keuangan pulih. Bagian yang perlu diwaspadai ya dari usaha kembali hidup sederhana setelah kamu mengalami lifestyle adalah seberapa lama ya perubahan bertahan. Harapannya juga tentu perubahan tersebut ya menjadi gaya hidup yang menetapkan. Bangga juga ketika dirimu kelak jauh lebih kaya, tak lagi terjebak dalam kesalahan yang sama. Yang berikut, yang terakhir ya, ada berikutnya ada lebih mudah ya bisa memiliki tujuan finansial yang jelas. Hidupnya dengan tujuan finansial ini yang jelas ya, seperti berjalan lurus tanpa takut mendadak salah arah. Target keuangan ini bisa lebih dari satu dan juga berfungsi sebagai pemandu dalam hidup. Yang terakhir ya, ada juga telah menemukan makna hidup sejati. Caramu ini memakna ya, hidup ini membentuk perilakumu terkait uang. Misal, pentingnya sekali bagimu memperoleh pengakuan dari orang lain dalam setiap hari. Tanpa validasi ini, mereka apa yang dilakukan atau dicapai terasa tak bermakna. Misalnya ya, tanpa kamu hedon ya, pun kesuksesanmu dalam pekerjaan sebenarnya tak terbantahkan. Jabatan ini juga pendapatanmu ya sudah membuktikannya. Namun ya, Sahabat Berdaya, hidup ini baru terasa berarti ya kalau semua orang ini melihat apa yang dapat diberi olehmu sekarang. Ya, satu informasi ya buat Sahabat Berdaya di siang hari ini.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ya, sebenarnya informasi ya, Bisa Berdaya di siang hari ini ya. Ada 5 tips ya, membeli tanaman hias agar tidak salah pilih. Tanaman hias ini kini menjadi elemen ya, penting untuk mempercantik rumah. Membawa pula ini, tanaman ini harus selalu memberikan kesenangan tersendiri bagi para pecinta keindahan visual. Namun ya, Sobat Budaya, ini membeli tanaman hias tidak boleh dilakukan secara sembarang agar investasi tidak berujung sia-sia. Banyak orang ya tergiur dengan tampilan visual tanpa memikirkan kelangsungan hidup tanaman tersebut di lingkungan baru. Sebelum melangkah ke toko tanaman ya, kamu perlu membekali diri dengan pengetahuan dasar. Pemilihan ini yang tepat akan menentukan apakah tanaman tersebut akan tumbuh subur atau justru layu. Dalam beberapa minggu ya, berikut ada beberapa tips penting yang wajib kamu perhatikan saat memberikan tanaman hias agar tidak salah pilih. Ada pahami kondisi tanaman hias ya. Langkah ini pertama yang paling krusial adalah mengamati kondisi fisik tanaman secara menyeluruh. Pastikan daun-daunnya juga berwarna segar ya, tegak dan juga tidak menunjukkan tanda-tanda kecacatan fisik. Yang berikut ada waspadai tanda-tanda hama ya. Itu hama ini adalah musuh utama yang seringkali bersembunyi di bagian tanaman yang tidak terlihat. Periksakanlah bagian bawah daun ya, sela-sela batang dan juga pembukaan media tanam dengan sangat teliti. Jika kamu menemukan jaring laba-laba halus ya, bintik putih seperti kapas atau juga kutu kecil ya, segera ungkapkan niat untuk memberikan tanaman tersebut. Yang berikutnya ada juga amati kondisi akar tanaman ya. Akar adalah ini fondasi utama kehidupan tanaman yang seringkali ruput ya dari perhatian pembeli. Jika memungkinkan ini, intipan ini bagian bawah pot ya untuk melihat apakah ada akar yang keluar dari lubang di lubang drainizer. Akar ini yang sehat biasanya berwarna putih atau kecoklatan terang dan juga teksturnya terasa kokoh, bukan lembek ya atau juga berbau busuk. Yang berikutnya ada sesuaikan dengan kondisi cahaya rumah ya. Setiap jenis tanaman hias ini memiliki kebutuhan intensitas cahaya matahari yang berbeda-beda ya. Sebelum membeli ini, kamu harus sudah mengetahui ya lokasi penempatan tanaman tersebut di dalam atau juga di luar rumah. Jangan memaksakan diri ya membeli tanaman yang membutuhkan cahaya penuh jika ruangan cenderung gelap dan juga mini jendela. Yang terakhir ya, Sobat Budaya, ada juga pilih tanaman sesuai tingkat perawatan ya. Untuk keberhasilan ini, merawat tanaman hias sangat bergantung ya pada ketersediaan waktu dan komitmen yang kamu miliki. Bagi para pemula ya atau orang yang sibuk, pilihlah jenis tanaman yang tangguh dan tidak rewel seperti sanifera ya atau juga puring ya. Tanaman juga ini tetap bisa toleran ya meskipun kamu kadang lupa ya menyiramnya adalah beberapa hari. Dengan menerapkan 5 tips ya di atas, maka kamu dapat meminimalkan risiko kerugian materi dan juga waktu akibat salah memilih tanaman. Ya, seperti informasi ya, Bersama Budaya di siang hari ini.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ya, sebenarnya informasi ya, Mas Udaya, di siang hari ini ada Menteri Kebudayaan ya, Fadil Joni mengemukakannya bahwa wasatra Nusantara juga bisa menjadi instrumen diplomasi budaya yang efektif. Untuk wasatra ini dapat menjadi instrumen diplomasi budaya yang sangat efektif karena mudah dikenal dan juga menjadi bagian dari soft power Indonesia. Dari menyampaikan juga bahwa Indonesia memiliki lebih dari 1.340 kelompok etnis dan juga keragaman tersebut antara lain tercermin pada aneka wasatra Nusantara. Untuk cuma mendukung pelestarian dan promosi pemanfaatan wasatra, Kementerian Kebudayaan ini bekerja sama dengan pemerintah daerah mengadakan pameran nasional kain tradisional Nusantara 2026 bertajuk Nusa Wasatra. Pameran ini diharapkan ya dapat menjadi ruang apresiasi, edukasi dan juga pelestarian wasatra Nusantara sekaligus meningkatkan peran museum sebagai sarana belajar dan juga destinasi wisata budaya. Ya, seperti itu informasi ya, Bocah Budaya di siang hari ini.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya sebenarnya tema physical simple ya bahasa budaya di siang hari ini ya. Ada Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan mengevaluasikan sistem pelayanan keimigrasi dan juga pemasyarakatan menyusul penanganan kasus dugaan korupsi oleh KPK. Langkah tersebut ini dibarengi ya dengan penguatan pengawasan daerah guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan juga integritas pelayanan kepada masyarakat. Menteri Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Agus Adrianto menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum HKS Wawena Impasilmi Karim yang tegang menjalankan. Kasus tersebut dijadikan momentum memperbaiki tata kelola pelayanan sekaligus memperkuat integritas aparatur di lingkungan kementerian. Ia juga menilai penguatan sistem baru ya harus ini perjalanan seiring dengan meningkatkan integritas aparatur agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Oleh karena itu juga pengawasan internal ya agar terus diperkuat untuk memastikan pelayanan berlangsung profesional dan juga akuntabel. Kami membuka ruang ini partisipasi ya masyarakat untuk mengawasi pelayanan publik melalui saluran pengaduan yang telah disiapkan. Saluran ini dapat memanfaatkan masyarakat maupun WNA yang menemukan dugaan penyimpangan dalam pelayanan imigrasi. Ya, sebetulnya sekelas info ya, bahasa budaya di siang hari ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19. Portugal, a seleção chegou!
3: Portugal, João Neves! Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras.

0: maneira.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Los rangos, el rey ya llegó.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh

Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

Sampai jumpa di kisah berikutnya. Panggung para legenda Piala Dunianya Toko hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan

Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya. Iya, memang Gorontalo lagi memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, huolongango ini apa artinya?
1: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI ya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi huolongango ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, huolongango itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, huolongango itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau bahasa Gorontalo hungolaa, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
0: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
1: belum disuguhkan. Ya.
0: Oke.
1: Itu kesopanannya di
0: situ.
1: Jadi
0: ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
1: Sudah bisa
0: ya?
1: Ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesopanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya.
0: Mungkin ngobrol. Iya. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
1: Ya, jadi huolongango itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis. Bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama.
0: Lisan kita.
1: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya gitu sepertinya.
0: Oke. Terus kalau cingkehnya kan tadi ada cingkeh elemennya.
1: Ya. Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah itu. Nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
0: Iya. Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu Pak Ali?
1: Ya, maksudnya

0: gimana?
1: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan apa namanya nilai-nilai ya dalam dalam bertamu atau dalam acara hajatan itu apa saja?
2: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya iya, dalam pernikahan pembeatan. Nah, memang itu Hu'olongango ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda.
1: Iya, kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya Pak Ali?
2: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
1: Iya, Wuudu,
2: Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Hu'olongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Nah, Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo. Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
1: Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut ya, Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
2: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga,
1: karena lingkungan terkecil
2: lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal, paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu, mungkin dapat ditekankan muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu. Karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan, paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah motolopani, kemudian mu'ulintapo, vanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluarga. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah Payu Limo Totalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangusa Talalo, bangsa harus dijaga,
1: dijaga.
2: Nyawa Podungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian apa namanya, Batanga Pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Kemudian apa namanya, Upango Potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
1: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan kayak apa itu ya, sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini, apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
2: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, kalau misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utolia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai
1: acaranya.
2: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu. Misalnya Huolongango itu uti pepualia mai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu, supaya mendapat kepala desa semangat. Kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu, saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
1: Sekarang?
2: Mulai tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Oh, ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu ini. Betapa luhurnya ini.
1: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
2: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Huolongango itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
1: Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
2: dan itu tidak kan ada lagi. Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
1: kayu manis,
2: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
1: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak, ada tapi diganti dengan permen.
2: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu. Permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
1: alami,
2: mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu. Tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan.

0: tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, oh, itu merupakan penghormatan, okay, tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus,
1: oh,
0: dialas,
1: iya,
0: dengan,
1: nggak boleh telanjang begitu, yeah, ya, yeah, harus ada, yeah, case-nya atau, yeah, casing-nya atau pengalasnya.
0: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
1: Oh,
0: gitu.
1: Iya, iya, ini melambangkan, ya, iya, sangat bertolak belakang, iya, kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemuyu-muyu olah kuliyo.
0: Iya, harus itu.
1: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali, ya, iya, tidak terkecuali.
0: Iya, kecuali anak-anak itu.
1: Oh, oh, anak-anak enggak, ya?
0: Iya, ya, itu, oh, biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
1: Oke, okay, oke.
0: Diambil sedikit saja kan, tiga campuran itu kemudian dikunyah.
1: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
0: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Hmm. Itu hanya untuk orang dewasa.
1: Oke, oke. Okay, okay. Tapi ya, apa namanya? Dulu dengan sekarang memang terlihat sekali, Pak Ali, ya, ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan, ya, tradisi seperti ini.
0: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu, kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tetapi tetap dikembalikan. Tidak, karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu, dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu, tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik, menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu, ya, di dalam setiap hajatan kita.
2: Ya, ya. Baik, baik, Kak Indah, ya, Indah di Jakarta, ya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh, silakan.
2: Halo.
3: Halo. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Teh Dinda di Bogor.
3: Iya, yang budaya. Suara perempat nih, lain teleponnya agak trouble nih, Nana.
2: Iya, Teh.
3: Iya, suaranya suara. Suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
2: Iya, iya, Teh. Iya, Teh. Baik. Silakan, Teh.
3: Iya,
2: silakan.
3: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tatu dan Bapak Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Walau habari.
1: Alhamdulillah, pio-pio.
3: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kak Tatu dan Bapak Ali.
1: Oke, salam balik, ya, Teteh.
3: Iya. Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber. Memupuk beretika, ya, begitu, ya, Kak Tatu dan Pak Ali, ya. Nah, untuk yang ini, apakah jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
1: ngobrol
3: saling sapa begitu, ya. Nah, untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang tamu-tamu yang lain begitu, ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari kedua belah pihak. Apakah seperti itu? Pali, tanggapannya, Teh Dinda, dilanjut. Terima kasih banyak. Salam budaya.
2: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan, Kak Indah dan juga Pak Ali.
1: Iya, jadi seperti apa itu jawabannya, Pak Ali?
0: Iya, terima kasih, ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor, ya.
1: Iya. Merantau di sana mungkin, ya.
0: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu tamu, kemudian dipersilahkan duduk. Begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu. Jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol. Namanya Hu Olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya, ya. Nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan, kemudian dia kunyah sedikit itu, barulah dia kemudian memulai obrolan itu. Dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
1: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
0: Ya hanya senyum dulu, kan begitu duduk dia langsung di ini, di suguhi.
1: Iya, disuguhi.
2: Iya. Iya, iya. Baik, baik. Kak, ini Kak, di ini WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda, Idris di Ternate. Mau tanya ke etika kesopanan apakah apa saja yang diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
0: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya, Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu wudu tinepo tembulau itu memang sangat ditekankan. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah, saya melihat tradisi Hu'olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Gitu.
1: Oke, Mbak.
2: Iya, iya, Kak Indah. Iya. Di Jakarta juga ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya untuk pendengar perompet di Nusantara ya kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo, selamat datang. Iya, Ayu di Maluku.
4: Ya, perangkat RI Gorontalo. Salam budaya kolonari.
1: Salam budaya Olo. Alhamdulillah,
4: Tio-tio.
1: Ya.
4: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
0: Ya, waalaikumsalam.
4: Tentang taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang tamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam sedikit ya. Tentang hal yang baru seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang-orang akan gitu ya, pelaksanaan gitu biasanya kan tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut di hajatan untuk menikmati pasmanan. Wajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
1: Halo. Udah selesai, Mpo.
2: Iya. Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
0: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Hu'olongango itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
1: Oh, ya, harus
0: jadi,
1: on time.
0: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Hu'olongango itu juga mengajarkan
5: posisinya gitu. Kita kan Gorontalo
1: itu kan. Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpo Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpo.
2: Iya.
1: Oke, bisa lanjut lagi.
0: Iya, jadi Hu'olongango salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, begitu. Jadi tradisi Hu'olongango itu adalah pada saat dia datang, kita duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan.
1: Tidak sopan Allah seperti itu ya.
0: Itu. Jadi itu tradisi Hu'olongango itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib. Dan tidak hanya ini, karena setiap dia mengunyah itu, apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna gula atau cingkeh ini bagi kita itu, dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu, maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini uti hunalio, ini manfaatnya. Kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah, itu menjaga mulut.
1: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
0: Iya.
1: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
0: Iya. Bagaimana harus mengendalikan emosi?
1: Mengendalikan itu. Emosi.
0: Iya.
1: Ya, jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
0: Iya.
1: Ponana.
2: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih Kak.
1: Iya.
2: Iya, jadi apa namanya? Audionya double nih, karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar, walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement, kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini, silakan Pak Ali.
0: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan, terkandung di dalam Wu'udu Tinepo Tombola tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan, tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pahit, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
1: Iya, kayu manis gitu, dan gula.
0: Iya. Ya. Gitu kira-kira.
2: Iya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Ali untuk pemaparannya. Di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya Kak ya.
1: Iya.
2: Sudah menemani di episode kali ini bersama RR Profat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya Kak Indah ya. Terima kasih lagi Pak Ali.
0: Terima kasih Bu.
2: Iya, baik itu dia Mampu Pendengar Profat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RR Profat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kita sudah ikuti ya acara siaran budaya Nusantara dari Pro4 Jakarta. Kita akan balik di Pro4 RRI Manokwari. Kita akan kasih kelas info ya bahasa budaya di sore hari ini.

0: ஸ்வரமுடைய மனப்பாரு.
1: Pemirsa Simpo, ya, Bersaudara, di sore hari ini ada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap peran dua tersangka kasus korupsi kuota haji tambahan periode 2023 sampai 2024 dari pihak swasta. Mereka juga adalah Direktur Operasional PT Maktaur Ismail Daem Daaminik dan Ketua Umum Estuhuri Asrul Asyib Taba. Taufik ini menambahkan pertemuan tersebut diduga berujung pada kesepakatan pembagian ukutan haji tambahan tersebut, yaitu dari yang seharusnya 92% jemaah reguler dan juga 8% jemaah khusus diubah menjadi masing-masing 50%. Untuk Ismail Adam ini juga langsung ya ditahan usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Mereka akan mendekap untuk 20 hari pertama terhitung sejak 8 Juni hingga 27 Juni 2026 guna kepentingan penyidikan. Ya, seperti sekelas info buat Sahabat Budaya di sore hari.

Tuhan, terima kasih atas semuanya. Setidaknya tong pernah bertemu di amin yang sama. Saya tidak salahkan dia untuk perpisahan ini, karena saya tahu bahwa ini tong dua petakdir. Dan terima kasih karena dia suberi banyak pelajaran hidup yang dapat saya petik dari kisah ini. Saya bukanlah pelangi.

Engpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ingetin lo ya.
1: Selamat pagi anak-anak.
2: Pagi Pak.
1: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bre?
4: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
5: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, Piala Dunianya.

tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sebenarnya informasi ya, Pusat Budaya di sore hari ini ya, ada wisata wilayah, wisata destinasi wisata, dan juga wilayah Domberai. Wilayah adat ini, Domberai ini terdiri dari dua ya, itu Kabupaten Kaimana dan juga Pakpak. Wilayah ini adat Domberai ya, terletak bagian selatan Provinsi Papua Barat. Wilayah adat Domberai ini terdiri dari topografi yang bervariasi dan juga lengkap sebagaimana Domberai dataran rendah dan juga dataran tinggi serta kawasan pegunungan dan juga pesisir. Ini ada terbaru ya, ada dari Papua untuk semua. Ini ada Kelurahan Imbi ya, ada juga Kelurahan Gurabi. Itu dari Jayapura Utara. Kalau untuk tadi Imbi ya, itu dari Kelurahan Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura juga Provinsi Papua dengan luas wilayah 9,3 km. Yang berikutnya juga dari Kelurahan Bayangkara ya, itu Bayangkara itu dari kelurahan ini dari luas 13,57 km dan juga jumlah penduduk ini mencapai sekitar 16,49 jiwa. Nah, berikut ada juga Kelurahan Angkasapura ya. Angkasapura ini terletak di distrik Jayapura Utara juga ya. Dari Jayapura ini di luas sekitar 13,24 km. Angkasapura ini dihuni oleh lebih dari 6.000 jiwa. Yang berikut ada Kelurahan Waimorok. Itu dari Kelurahan Distrik Abepura ya, itu Kota Jayapura. Wilayah ini masih memandumkan ya karakter tradisional juga modern dan juga masyarakat yang beragam. Yang berikutnya sama budaya ada juga Kelurahan Wahono ya. Wahono ini kelurahan distrik Abepura ya, yang termasuk kawasan perkotaan dengan infrastruktur cukup maju. Yang berikutnya ada Kelurahan Vim ya. Vim ini merupakan kelurahan di distrik Abepura juga ya, Kota Jayapura. Wilayah ini berkembang sebagai kawasan hunian padat yang berdekatan dengan jalur utama kota. Yang berikutnya ada Kampung Tobati ya. Kampung Tobati ini terletak di tepi teluk Yotefa ya. Masyarakat ini Tobati ini dikenal sebagai nelayan tradisional yang tinggal di rumah panggung di atas air ya. Serupa ini dengan masyarakat Engros. Yang berikut ada Kampung Tahima ya, itu Tahima Sorama. Tahima Sorama ini adalah kampung di distrik Jayapura Selatan yang berfungsi sebagai kawasan pemukiman adat Pron Numba ya, dengan perkembangan urban yang terus meningkat. Yang berikut ada juga Kelurahan Numba ya. Numba ini adalah kelurahan yang menjadi bagian dari distrik Jayapura Selatan. Yang terakhir ada Kelurahan Hamadi ya. Hamadi ini kelurahan pesisir di distrik Jayapura Selatan yang terkenal dengan Pantai Hamdi. Pantai Hamandi itu salah satu ini destinasi wisata utama di Kota Jayapura. Ya, suatu informasi ya buat Sobat Budaya di sore hari ini.

0: Portugal, Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: João Neves. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana.

hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras.

dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi,
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15.

0: 14 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan Scotch Hop atau Hopscotch, yang diambil dari kata Scotch yang berarti menggores dan Hop berarti melompat, dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dengar sebilang-sebilang.
1: Ya, sama kita sudah, ya, kita akan ikuti ya lagu-lagu Islami dan menantikan nama aja Maghrib. Di tempat tugas sebentar lagi akan pamit ya di ruang Sabah Budaya selamat sore dan sampai sejumpa.
2: Goyang hadiran temani, sapu hari yang...

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak, kakak tahu gak tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa.

0: Papa belum tidur.
1: Eh, Papa baru pulang kerja, Pak?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, Nak?
1: Lagi ngerjain tugas nih, Pak.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, Pak. Nih lihat, Pak Guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba, Papa lihat. La Sri Menanti.
1: Lala Sri Menanti.
0: Oh.

0: Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, Pak, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin Desa Jompang.
1: Desa Jompang?
0: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, Pak?
1: Bentar dah, Papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
0: Iya deh, terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, Pak. Jadi semua-mua dikasih baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
1: Sama dong, kayak kakak.
0: Apanya?
1: Kan kakak anak kesayangan papa, semua-mua papa beliin, ya kan?
0: Enggak, papa nggak beliin kakak HP baru.
1: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
0: Tapi kan...
1: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
0: Iya, terus nih, Pak, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, Pak.
1: Udang?
0: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Papa ngantuk?
1: Enggak, lanjut dong ceritanya.
0: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
2: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
3: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
2: Baiklah putriku.
3: Terima kasih ayahanda.
2: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
3: Baik ayah.
1: Nyari udang di sungai?
0: Iya.
1: Bukan di pantai?
0: Di ceritanya sih di sungai, Pak.
1: Oh, terus?
0: Terus pergi deh si putri ke sungai.
1: Gitu aja?
0: Belum, Pak. Di sini yang serem, Pak.
1: Serem kenapa?
0: Jadi, pas putri duduk di sungai.
1: Putri duduk di sungai?
0: Di sungai?
1: Yakin duduknya di sungai, Kak?
0: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
1: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
0: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, Pak. Maaf.
1: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap, nanti Pak Guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
0: Iya, maaf, Kakak lupa.
1: Terus, seremnya di mana?
0: Di sini, Pak. Ada orang jahat, Pak.
1: Orang jahat?
0: Iya, Pak.
4: Hei, lihat. Itu Putri Datu Paleo dari Desa Jompang.
5: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
4: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
5: Iya.
4: Bagaimana kalau kita rampas?
5: Bagaimana caranya?
4: Ikut aku.
1: Dirampok maksudnya?
0: Iya, Pak, dirampas.
1: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat, kayak putri ini.
0: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama mama? Kan mama yang suka pakai perhiasan.
1: Oh iya, mama ya, bukan kakak.
0: Bukan, Papa. Beraninya ngomel di sini. Coba depan mama, sana.
1: Papa kan jaga perasaan mamamu.
0: Alasan. Bilang aja, Papa takut kan sama mama?
1: Ayo, lanjut ceritanya.
0: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyerga putri Lala Sri Menanti, Pak.
1: Itu suruhan datunya mana?
0: Suruhan?
1: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
0: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Amak sama inak bengkel ya?
1: Iya, amak sama inak bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
0: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak, kakak baca lagi ya. Oh iya, gini, Pak. Jadi amak sama inak bengkel itu perginya nyari udang. Terus si putri ditinggal sendiri, gitu.
1: Oh, pantes lah. Ingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
0: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
1: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
0: Mati, Pak.
1: Bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang

0: benar meninggal.
1: Oh iya ya, meninggal, Pak.
0: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
1: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si Putri kan gak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong, tolong. Gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus pes.
2: Apa dia tewas?
3: Iya.
2: Kalau begitu, buang potongan tangan Putri ini ke sungai. Cepat.
0: Tangan Putri dipotong?
1: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
0: Iya, serem, Kak. Makanya, Kakak ingat harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak Mama atau Papa atau teman-teman Kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
1: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
0: Loh, masih lanjut ceritanya?
1: Masih lah.
0: Oh, terus?
1: Terus, Ama sama Inak Bengkel yang gak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat Putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Bener-bener terkejut, Pak.
4: Putriku, putriku Lala Sri Menanti. Apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian, cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
0: Ketemu orang jahatnya?
1: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
0: Oh, ya.
1: Terus nih, Pak.
0: Masih lanjut lagi?
1: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan Putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
0: Ikan tuna?
1: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget. Kayak putri yang meninggal itu.
0: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
1: Iya. Kenapa, Pak?
0: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin Mama.
1: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak nggak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat Putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
0: Papa ke kamar mandi dulu ya.
1: Pak, Papa.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

kami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kakak tahu tidak Pesta Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak, kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Karena rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang. Tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur. Salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan Song. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Jadi dia cari pohon yang begini, baru dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tian tengah, yang dikatakan tian nomor satu itu harus tian yang masih punya akal-akal untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tian tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyah itu tian tengah itu disebut moroj. Mau juga nanti sudut sana sudut sini, itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi

0: perempuan, tali rotan untuk mengikat, dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di, ya, di gunung-gunung, di hutang-hutang itu. Mereka bawa, biasanya kan di laku. Lakuakan dulu, baru dorang. Apa lipat-lipat dulu, baru dijahit. Nah, dijahit itu, baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa, di atas ini mungkin 50-25 bengkal, bengkawan ke apa ini. Nah, yang dijahit-jahitan itu.
0: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
1: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan. Jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging kababi yang dipotong, tiup-tiupnya punya. Sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang lengan.
0: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil kan. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan. Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah ya, jauh dari tanah, dengan tiang-tiang banyak itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu, yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu, sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia Arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Nah, jadi bangunan rumah itu seperti begini dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat dan suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Nah, jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah, yang tinggi itu banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu. Ya, tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu, rumah yang tidak ada jendela, semua bagian dari sistem yang dibangun kita.
0: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui, yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
2: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah kaki seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga kaki seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah. Benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
0: Rumah kaki seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 sub-suku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar, yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau, maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai. Satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami dengan diiringi irama lagu ini, maka usahlah sudah. Tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Kita berpisah dengan harapan semua kembali pada siaran esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Segenap kru kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya penyiaran di Yulita Grey, Bung Henry Suhendra selaku operator, teman-teman di pemancar Remi dan pemancar Maribi mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap semangat untuk Anda yang masih terus melaksanakan rutinitas tugas sampai dengan tuntasnya nanti. Akhirnya pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari Papua Barat, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Manokwari.

Sobat Budaya, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kembali menyiarkan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026. Melalui pemancar FM 96,7 MHz, disiarkan dari langsung dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Selamat mengikuti acara siaran dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Ratmiatun SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang, natang ducaritang care, dhamma cari sukang seti, asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara, untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau UPK. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang Raja Buddhis dari dinasti Maurya
di India agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

pendengar RRI dimanapun juga berada. Pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sadu.

0: Kakak tahu tidak Pesta Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Parawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Sebenarnya di siklus info ya, sebab daya di pagi hari ini ya, ada Badan Pemeriksaan ya, Kota Bandung ini, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Jawa Barat memberikan opini wajar tanpa mengecuali terhadap laporan keuangan Pemko ini Bekasi. Untuk status WTP ini, laporan keuangan 2024 tersebut diserahkan kepada pelaksanaan harian PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Pobihot. Abdul Haris ini menerima didampingi jajaran dan Ketua DPR Kota Bekasi Sardi Effendi di Bandung pada Selasa 9 Juni 2026. Opini WTP ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menyusun dan juga menyajikan laporan keuangan. Menariknya juga, selanjutnya ini mendapatkan opini WTP Pemkot Bekasi masuk 5 besar terbaik se-Jawa Barat. Kota Bekasi ini menjadi daerah dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK tertinggi 90,8%. Ini sepatu sekelas info ya, Bos Sabah Budaya di pagi hari ini.

0: Tersebut tanggal 10 Juni 2006 dan dirangkai dengan informasi aktual. Hanya selengkapnya saya bersama Prima Nita Sari. Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtimnas di tengah peningkatan euforia menyambut ajang Piala Dunia 2026 serta persiapan ini pelaksanaan Pesta Rawi Nasional di Manokwari. Menurut lakon ini juga masyarakat terhadap Piala Dunia merupakan hal yang wajar karena setiap orang memiliki tim favorit yang didukung. Namun perbedaan ini dukungan tersebut tidak boleh memicu gangguan keamanan maupun ketertiban di tengah masyarakat. Ia menilai juga semangat mendukung tim kebanggaan masing-masing perlu diimbangin dengan kesadaran bersama. Untuk menjaga suasana yang kondusif, terlebih Papua Barat saat ini tengah bersiap menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesta Rawi Nasional yang akan dihadiri ribuan peserta dan juga tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Sama-sama menyongsong Piala Dunia, sehingga barangkali ya kita hargai itu, kita hargai itu, tapi terus kita juga menghimbau supaya euforia menyongsong Piala Dunia itu jangan sampai mengganggu Kamtibmas dan kepada seluruh pendukung dari tim Piala Dunia ini. Saya juga ini tim pendukung Piala Dunia, tapi harus kita sukseskan juga Pesta Rawi Nasional dan kita sebagai wujud rasa syukur kita atas kepercayaan Manokwari sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pesta Rawi Nasional. Saya kira itu.
2: Himbauan untuk masyarakat tetap menjaga
1: keamanan. Ya, tetap masyarakat kita himbau untuk menjaga keamanan, ketertiban bersama-sama kita semua. Kalau boleh jangan ada palang-palang lah. Ini jangan sampai ada tamu datang tiba-tiba tidak bisa lewat jalan ini karena ini nanti kesannya saya kira kurang baik. Saya kira kita semua pasti mau menjadi tuan rumah yang baik. Masyarakat kita juga kita. Tetapi bahwa sebagai pemerintah kita terus menghimbau, terus mengajak untuk itu.
0: Selain itu juga Lakotani ini juga mengajak masyarakat untuk menunjukkan keberamaan dan juga kesiapan sebagai tuan rumah yang baik. Bagi para tamu yang akan datang ke Manokwari, ia berharap tidak ada tindakan yang dapat menghambat aktivitas masyarakat maupun juga mobilitas para peserta dan juga tamu selama pelaksanaan Pesta Rawi. Pemerintah Provinsi Papua Barat selanjutnya juga akan terus melakukan sosialisasi dan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan juga kenyamanan daerah menjelang pelaksanaan Pesta Rawi Nasional. Dengan dukungan seluruh masyarakat, pemerintah Provinsi Papua Barat optimis menyelenggarakan Pesta Rawi Nasional di Manokwari dapat berlangsung aman, lancar dan juga sukses serta memberikan kesan positif bagi seluruh tamu yang hadir. Pada tanggal 10 Juni 2006, Putra Arianto. Kemudian juga penerimaan negara dari sektor ini keberadaan di wilayah kerja kantor pengawasan dan juga pelayanan bea cukai. KPPBC Manokwari hingga 30 April 2006 masih ditopang oleh aktivitas impor baku dan juga bahan penolong untuk mendukung kegiatan industri di Papua Barat. Kepala Pengawasan di Pelayanan Bea Cukai Manokwari, Jane, mengatakan penerimaan negara dari sektor impor didominasi oleh maksudnya natural dan juga digunakan dalam proses produksi PT Cong Papua Semen. Nilai penerimaan ini dan juga komoditas tersebut mencapai 1.356 miliar. Selain sektor juga impor, bea cukai ini Manokwari juga mencatat aktivitas ekspor yang masih dominasi oleh PT West Papua melalui komoditas semen kiliner. Namun demikian, volume ekspor ini hingga April 2026 ini mengalami penurunan sebesar 38,68%.

0: dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan jual tersebut terutama dipicu oleh kekurangannya permintaan semen klinker dari pasar luar negeri. Laporan bersama Putra Arianto.
1: Untuk kinerja impor sampai dengan 30 April 2026, terkait penerimaan negara sampai dengan 30 April, sampai saat ini masih ditopang oleh impor bahan baku dan bahan penolong, terutama dalam mendukung kegiatan produksi PT Kons West Papua Semen berupa natural gypsum sebesar 1.356.000.000. Kemudian ada total penerimaan sampai dengan bulan ini yaitu sebesar 36,94% year on year dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, di tahun 2025. Kinerja ekspor sampai dengan 30 April dapat kami sampaikan bahwa kinerja ekspor di kantor pelayanan Bea Cukai Manokwari saat ini tetap juga ditopang oleh kegiatan ekspor dari PT Konves Papua berupa semen klinker, hidrolik semen, dan portlet komposit semen.
0: Meski demikian, beberapa komoditas ekspor lainnya seperti hidrolik semen dan juga portland justru menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2025. Menurut Bea Cukai ini, Manokwari melemahkan permintaan semen dari pasar internasional diduga berkaitan dengan kondisi ekonomi global yang berdampak konflik di Timur Tengah. Situasi tersebut ini menyebabkan kebutuhan material konstruksi termasuk semen mengalami penurunan di sejumlah negara tujuan ekspor. Sejika menjalankan fungsi pengawasan di pelayanan kepabeanan, Bea Cukai ini Manokwari juga terus mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil dan juga menegakkan UMKM agar mampu meningkatkan daya saing dan juga memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas termasuk pasar ekspor. Persiapan pelenggaraan Pesta Rawit Nasional pada tahun 2026 di Manokwari terus dimatangkan panitia pelaksanaan. Berbagai sarana juga prasarana penunjung kegiatan ini memasuki tahap finalisasi untuk menyambut kedatangan Pespa peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Ketua Harian Panitia Pelaksana Pesta Rawit Nasional Yakob S. Kunataba menyampaikan bahwa persiapan telah berjalan sejak tahun 2023 setelah Papua Barat resmi ditetapkan sebagai tuan rumah melalui keputusan Menteri Agama. Menurut Yakob juga, panitia telah menetapkan sejumlah lokasi yang akan digunakan sebagai venue perlombaan. Beberapa di antara adalah Arfak Halaki di Gedung PKK Provinsi Papua Barat. Awal utama ini Universitas ini Papua dan juga Auditorium Rektorat Universitas Papua. Untuk acara pembuka ini dan juga penutupan, panitia memiliki ruang terbuka publik berasi sebagai pusat kegiatan. Berbagai kebutuhan ini penduduk seperti tata lampu, sistem audio, videotron dan juga multimedia juga tengah disiapkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan acara. Panitia juga memberikan perhatian pada sektor ekonomi masyarakat melalui menyediakan area pameran UMKM di Plaza Unipa. Lokasi tersebut nantinya menjadi ruang promosi bagi produk unggulan Papua Barat maupun daerah peserta lainnya. Di bidang akomodasi ini, hotel dan juga penginapan telah dilakukan dari hasil pendataan kapasitas dan juga menginapkan yang juga tersedia di Manokwari diperkirakan mampu menampung sekitar 6.000 peserta dan juga tamu. Laporan bersama Ria.
2: Kita juga menggunakan vendor untuk mempersiapkan venue atau tempat lomba di empat tempat. Ada di Arfak Convention Hall Polda Papua Barat, ada di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, ada di Aula Utama Unipa, ada di Auditorium Rektorat Unipa. Itu untuk lomba. Kemudian ada tempat pameran di Plaza Unipa. Kita juga mempersiapkan akomodasi untuk penginapan peserta. Penginapan untuk Manokwari itu yang kita sudah inventarisir kapasitas tampung hotel dan non-hotel itu yang kita inventarisir. Ada juga yang belum terinventarisir, tapi yang kita terinventarisir itu 6.000.
3: Sehingga apabila nanti ada pengalihan arus, harapan saya kepada masyarakat sama-sama kita mematuhi, kita ikuti, sehingga kegiatan mulai dari karnaval, pembukaan, sampai dengan penutupan, dan nanti dihadiri oleh Pak Menteri atau Wapres atau Presiden, kita bisa menunjukkan yang terbaik kepada tamu-tamu duta-duta yang nanti mengikuti kegiatan Kesparawi. Dan yang paling terakhir, saya juga mengingatkan kepada masyarakat, pada saat menghadiri ataupun menyaksikan kegiatan perlombaan, kegiatan tersebut juga harus menunjukkan kepada tadi tamu-tamu yang datang. Dengan cara apa? Tadi, tertib berlalu lintas, karena tertib berlalu lintas adalah cermin budaya kita, bahwa budayanya masyarakat Manokwari yang

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, sebenarnya informasi apa sebenarnya di pagi hari ini ya. Ada seni tari ini adalah salah satu bentuk seni yang menggunakan gerakan tubuh untuk menyampaikan perasaan, cerita, dan juga pesan tertentu. Dengan musik ya dan juga kostum yang menarik, seni tari ini menjadi bagian penting dari budaya di seluruh dunia. Ini adalah untuk akan menjelaskan apa itu ya jenis tari, jenis ini unsur-unsur yang membentuknya, jadi beberapa contoh yang populer. Ada pengertian seni tari ya, seni tari ini adalah ekspresi seni yang dilakukan melalui gerakan tubuh yang teratur dan juga berirama. Gerakannya juga untuk biasanya diiringi oleh musik ya dan juga bunyi-bunyi ya untuk menciptakan harmoni. Menurut para ahli ya, seni tari ini adalah cara manusia untuk mengekspresikan emosi, budaya atau bangka sejarah melalui gerak. Tari ini juga bisa dilakukan secara solo ya, berpasangan atau berkelompok tergantung pada jenis tujuan. Ini ada juga jenis-jenis seni tari ya. Seni tari ini memiliki berbagai jenis yang berbeda di setiap daerah dan juga budaya. Ini ada tarian ya, tarian ini yang berasal dari tradisi atau budaya suatu daerah. Seperti tari kencang ya, atau dari Bali, atau juga tari piring dari Sumatera Barat. Yang berikutnya ada tari modern ya, tari modern ini yang lebih bebas dan juga tidak terikat pada aturan tradisional. Seperti tarian hip hop ya, atau juga contemporary dance. Dan berikutnya sama budaya ada juga tari klasik ya. Tari ini memiliki aturan ketat yang biasanya berasal dari istana seperti tari bedahaya dari Yogyakarta. Yang berikut ada tari kreasi baru ya. Tari ini menggabungkan unsur tradisional dan juga modern seperti tari merak versi baru. Yang berikut ada unsur-unsurnya tari ya, seni tari ini agar sebuah tarian ini dapat disebut sebagai seni tari, ada beberapa unsur penting yang harus dia. Yang pertama ya, ada gerak ya, inti dari seni tari ini adalah gerakan tubuh, baik yang lembut, cepat, atau penuh energi. Yang berikutnya ada iringan ya, iringan ini musik atau suara yang mengiringi tarian untuk menciptakan suasana seperti gamelan atau juga lagu pop. Yang berikutnya sebab dua kostum ya, kostum ini pakaian yang digunakan penari untuk memperkuat karakter ketarian seperti kebaya untuk tari Jawa. Yang berikut ada juga tema ya, untuk tema ini cerita ini atau pesan yang ingin disampaikan kepada tarian seperti cinta, perjuangan, atau kehidupan sehari-hari. Yang berikut ada ruang dan juga waktu ya, tempat ini durasi tarian yang menentukan pola gerakan seperti panggung atau lapangan. Yang terakhir ya sebab daya ada contoh seni tari populer. Tari saman ini itu dari Aceh ya. Tari yang kelompok ini energi dan dengan gerakan tangan cepat dan juga nyanyian. Yang berikut ada tari Jaipong, itu dari Jawa Barat ya. Tari energi ini yang menggabungkan unsur tradisional dan juga modern. Yang berikut ada balet ya. Itu balet itu pasti ada di Eropa ya. Tarian ini klasik dengan gerakan anggun yang dilakukan di atas panggung. Yang berikut ya, yang terakhir ada tari Bollywood ya. Ini dari India ya. Tarian modern ini yang penuh warna biasanya ada di film-film India. Ya, sebetulnya masih ya, bahasa budaya di pagi hari ini.

0: era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Satu bentuk ekspresi budaya yang telah ada sejak zaman purba dalam. Kita akan membahas ya secara detail ini pengertian seni tari secara umum, fungsi-fungsi yang dimiliki berbagai jenis seni tari yang ada. Dan juga memberikan beberapa contoh dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang seni tari yang kita dapat mengekspresikan dan juga memahami keindahan serta memakna di balik setiap gerakan tari yang ditampilkan. Ini ada pengertian seni tari ya. Tari ini adalah bentuk yang sering melibatkan gerakan tubuh yang teratur dan juga koreografi. Diringi oleh musik atau bunyi tertentu ya. Pengertian ini juga mencakup semua aspek yang terkait dengan tarian, termasuk gerakan tubuh, ekspresi wajah dan juga penggunaan ruang. Setiap gerakan ini memiliki ya makna dan juga tujuan tertentu yang disampaikan oleh penari.

Melalui gerakan dan juga ekspresi tubuh, seni juga tari dapat mengajarkan nilai moral, sejarah, dan juga budaya kepada penontonnya. Yang berikutnya, sebagai budaya, ada juga fungsi ekspresi diri ya. Seni tari ini berperan sebagai sarana ekspresi diri bagi penari. Melalui gerakan tubuh ya, penari ini dapat mengungkapkan emosi, perasaan, dan juga pikirannya kepada penonton. Yang terakhir ya, ada fungsi ritual dan juga keagamaan. Tarian memiliki fungsi ritual dan keagamaan yang penting dalam berbagai budaya. Tarian ini sering digunakan dalam upacara keagamaan, pernikahan, atau acara-acara penting lainnya. Gerakan tari ini dianggap sebagai bentuk ibadah atau persembahan kepada dewa atau roh yang diyakini oleh masyarakat setempat. Tari ritual ini juga diagamaan ini memiliki makna dan juga simbolisme yang dalam. Ya, sampai ketemu masih ya bersama saya di pagi hari ini.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik

pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.